swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa